Saya mengundang saudara-saudara sekalian buat berdiri dan ikut bernyanyi bersama kami. Dan kami berdua juga rindu, ini juga jadi janji iman kita semua, kalau kita semua akan tetap setia sampai pada akhirnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 11 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Grup band Sanapahi Papua Selatan menjadi salah satu wadah seni musik yang dibentuk oleh Gubernur Papua Selatan untuk menghibur masyarakat dalam berbagai kegiatan dan acara daerah. Kehadiran grup band ini juga diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas seni musik di Papua Selatan. Burhanuddin Zain, ketua grup band Sanapahi, mengatakan bahwa sejak dibentuk, Sanapahi telah tampil dalam berbagai kegiatan untuk menghibur masyarakat. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Ia juga menjelaskan bahwa Sanapahi membawakan genre musik yang bervariasi sesuai kebutuhan acara dan karakteristik masyarakat. Dengan variasi tersebut, grup band ini berupaya memberikan hiburan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Keberadaan Sanapahi juga diharapkan dapat memeriahkan berbagai kegiatan pemerintah daerah baik dalam acara resmi maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat. Melalui penampilan musik, grup band ini dapat mengambil bagian dalam menciptakan suasana yang lebih meriah dan membangun kebersamaan. Info kedua. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas kelas 2B Merauke, Hendrik, memastikan tidak ada warga binaan yang meninggal dunia dalam insiden pelarian warga binaan dan kebakaran di Lapas Merauke pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Hendrik menegaskan, informasi mengenai adanya warga binaan yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut adalah tidak benar. Sementara itu, pihaknya masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga binaan, termasuk kemungkinan adanya warga binaan yang melarikan diri. Terkait kondisi bangunan pasca kejadian, Hendrik menyebutkan kerusakan terjadi pada ruangan petugas, sedangkan bangunan di blok hunian warga binaan tidak mengalami kebakaran. Hendrik menjelaskan, Lapas Merauke selama ini menerima tahanan dari 4 kabupaten. Terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihaknya menyampaikan bahwa warga binaan asal Tanah Merah dapat dipertimbangkan untuk dipindahkan ke Lapas Tanah Merah setelah putusan pengadilan. Meski demikian, untuk sementara warga binaan tetap berada di Lapas Merauke, hal tersebut mempertimbangkan permintaan warga binaan yang tidak terlibat dalam kejadian agar tidak ikut dirugikan dengan pemindahan ke tempat lain. Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merauke dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, maksud kami Forkopimda, yang turun langsung ke Lapas Merauke setelah kejadian tersebut. Pihaknya akan terus memantau kondisi di dalam lapas, serta melakukan pendataan untuk memastikan situasi dan jumlah warga binaan. Info ketiga. Personel Polsubsektor Bandara Mopah Merauke melaksanakan pengamanan dan pelayanan kepada penumpang pesawat Lion Air JT798 yang beberapa kali mengalami gagal mendarat di Bandara Sentani Jayapura akibat kondisi angin kencang. Ibtu Nardi Suwahyono, Kapolsubsektor Bandara Mopah Merauke, membenarkan kejadian tersebut dan ia menjelaskan bahwa pesawat Lion Air JT798 dengan rute Makassar Sentani Jayapura Merauke dijadwalkan mendarat di Bandara Sentani pada pukul 6 lewat 5 waktu Indonesia Timur. Namun karena kondisi angin yang cukup kencang, pesawat tidak dapat melakukan pendaratan dan akhirnya dialihkan atau divert ke Bandara Mopah Merauke. Pesawat berhasil mendarat dengan aman di Bandara Mopah Merauke pada pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Timur dan kembali melanjutkan penerbangan menuju Sentani pada pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Timur setelah kondisi angin dinyatakan normal. Pada pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Timur, pesawat Lion Air JT798 kembali mendarat di Bandara Mopah untuk mengangkut penumpang menuju Sentani dan melanjutkan penerbangan berikutnya. Kemudian lepas landas pada pukul 14 lewat 55 menit. Namun setelah tiba di Bandara Sentani Jayapura, pesawat kembali mengalami kendala untuk melakukan pendaratan akibat kondisi angin crosswind. Demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan untuk melakukan RTB atau return to base atau kembali ke bandara asal, dan pesawat berhasil mendarat kembali di Bandara Mopah Merauke pada pukul 16.25 waktu Indonesia Timur. Setelah kondisi cuaca dan angin dinyatakan cukup stabil, pesawat Lion Air JT798 kembali diberangkatkan menuju Bandara Sentani Jayapura pada pukul 17.18 waktu Indonesia Timur dengan membawa 186 penumpang, sementara 2 penumpang membatalkan penerbangan. Kapten Nardi Suwahyono, Kapol Subsektor Bandara Mopah Merauke, menegaskan bahwa personel Polsubsektor, maksud kami, Bandara Mopah tetap melaksanakan tugas pengamanan dan pelayanan kepada seluruh penumpang selama proses tersebut berlangsung. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Grak, cegak, grak.
1: Hei Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majemura mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat dong! Tegak rak!
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Ma, Mince mana? Bapak pulang dari sawah dari tadi nih, belum lihat Mince sampai saat ini nih.
1: Bapak, dia ada di kamar itu. Begitu dengar nama lulus tadi pagi, dia kelihatan bahagia sekali.
0: Baru, Mince dapat peringkat berapa ini?
1: Masih tetap bertahan di peringkat 2, Bapak.
0: Syukurlah, Mince memang anak yang paling pintar dari dulu. Panggil dia makan dulu, Ma. Sekalian Bapak mau bicara serius dengan Mince ini.
1: Mince, ayo kita makan dulu.
2: Oke, Mama. Sip.
0: Tadi, Mince bikin apa di kamar? Kita makan dulu.
2: Ih, Bapak, Mince ada baku telpon, SMS dengan teman-teman dorang, Bapak. Dong ada yang mau lanjut kuliah di kota, ada yang mau ikut tes polisi, perawat. Wih, pokoknya banyak sudah.
1: Baru, Mince, kau mau lanjut kemana?
0: Mama dengan Mince, Bapak mau bicara serius ini. Karena sekarang Mince sudah lulus SMA, Bapak yakin Mince pasti mengerti.
2: Bapak mau bicara apa? Macam penting sekali, kah?
0: Dulu itu, Opa di kampung punya teman akrab. Sudah macam saudara sendiri. Opa ini anak satu-satunya. Lalu dong dua berjanji supaya saling menjodohkan anak-anak mereka. Supaya tetap terikat. Tapi karena Opa dong punya anak-anak semua laki-laki, turunlah ke cucu yang sekarang ini.
2: Jadi Mince yang dijodohkan ini, kah, Bapak?
0: Iyo, Mince. Bagaimana?
2: Kenapa begitu, kah, Bapak? Mince masih mau sekolah lanjut dan kerja dulu.
0: Mince, ini sudah jadi kita orang punya tradisi di kampung soal perjodohan ini, nak. Justru kalau Bapak tidak menerimanya, kita satu keluarga ini akan jadi pembicaraan di mana-mana. Dan itu sangat memalukan ini, nak.
2: Mince mau kerja dulu, Bapak. Jadi orang sukses dulu, Bapak.
0: Mereka itu cukup mampu, nak. Bapak juga tidak punya penghasilan yang cukup untuk biaya kopu kuliah nanti, Mince. Jadi, jangan bikin malu Bapak ya.

0: Halo nak, bagaimana kabarmu?
1: Halo Bapak, puji Tuhan baik saja. Terus, Bapak dan Mama kabar bagaimana?
0: Oh, kita orang baik-baik semua nak. Sampai Mama semacam gajah duduk ini.
1: Baru, Mama ada di mana?
0: Mama ada masak di dapur. Step, Bapak ini ada mau bicara dulu. Tapi Bapak terganggu kupu jam kuliah kah?
1: Ah, tidak Bapak. Kebetulan saya libur ini. Bagaimana Bapak?
0: Ya, Bapak dulu pernah cerita ke kau tentang Bapak pu teman yang punya anak perempuan itu toh, masih ingat?
1: Ingat toh Bapak, yang kita dua dijodohkan itu.
0: Bagus, kalau masih ingat. Dia baru lulus SMA kemarin. Rencana, Bapak dan Mama mau ketemu di pu orang tua. Bicara lebih serius lagi. Besok balik ke kampung dulu ya nak.
1: Oke, siap Bapak. Besok saya pulang ya.

0: Mince, pagi-pagi begini duduk sendiri pikir apa kan, nak?
1: Ma, tidak bisakah perjodohan itu dibatalkan? Saya ini masih muda, masih mau pikir saya pun masa depan supaya bisa kerja dulu, Ma.
0: Sayang, ini soal perjanjian. Bapak harus tepati janji. Mama yakin ada hal lain yang Mince takutkan, toh?
1: Iya, Ma. Tapi bagaimana Mama bisa hidup sama orang yang Mama belum kenal baik, tidak sayang, terus kalau orangnya kasar, tukang pukul Mince, bagaimana Mama?
0: Nah, tidak mungkin Bapak dengan Mama itu kasih jodohku dengan orang jahat, sayang. Dulu dong pu rumah itu dekat dengan opa pu rumah di sebelah jalan sana. Jadi kehidupan keluarganya dan ko pu jodoh itu, ketorang sudah tahu semua, nah. Mereka keluarga baik-baik.
1: Saya tidak suka, Ma. Sapu hati kecil ini tidak bisa menerima tentang perjodohan ini.
0: Nanti kitong semua ketemu dengan orang tuanya, baru nanti Mince lihat sendiri, Terima dulu, Bapak punya saran,
1: Harusnya Bapak sama Mama itu tanyakan dulu sama saya, karena yang jalani saya. Bukan saya tidak suka tradisi atau tidak pikirkan nama baik keluarga.
0: Sayang, Bapak sama Mama juga dulu itu dijodohkan. Mince lihat sendiri, toh, bagaimana kehidupan keluarga kita. Baik-baik saja, kan?

0: Nah, itu keluarga Stefanus datang. Ayo kita sambut dorang.
1: Selamat pagi Bapak, Mama Mince. Apa kabar Bapak Mince?
0: Wah, kabar luar biasa baik. Sehat-sehat saja. Mari masuk. Ayo Mama dan Stefanus.
2: Astaga, ini kan sepu kakak kelas dulu waktu SD. Kakak kelas yang baik hati tolong saya waktu jatuh dengan sepeda di halaman sekolah. Dia kan sepu idola. Kalau dia ya tidak mungkin saya tolak.
3: Mince, ayo masuk. Kenapa kok diam bingung-bingung di situ, kan?
2: Iya, Ma.
0: Nah, kita semua kan sudah kumpul. Sudah ketemu satu sama lain. Terus terang, Bapak, Mama, dan Stefanus, hari ini Bapak bahagia sekali. Karena sudah lama sejak Mince masuk kelas 4 SD, kita tidak saling jumpa. Bapak pun belum pernah cerita sama Mince tentang perjodohan ini. Baru kemarin pas Mince dengar kelulusan Bapak cerita kepada dia.
1: Iya, Kak. Kalau Stefanus sudah saya sampaikan dari waktu dia masih SMP, bahkan dia sudah kenal Mince dari dulu. Dorang dua kan satu sekolah. Iya kan, Nak?
4: Iya, betul sekali. Wey, Mince semakin manis. Bapak dan Mama pupulihan paling andalan sudah.
0: Bagus sudah kalau begitu, Bapak. Saya memang tunggu Mince sudah lulus SMA, baru kasih tahu dia.
1: Karena sekarang semua sudah kumpul, sudah baku ketemu satu sama lain, jadi Bapak mau tanya baik-baik ke Mince sama Stefanus tentang niat baik keluarga besar kasih jodoh kamu dua. Kamu dua setuju kah? Terutama Mince, karena Stefanus dia sudah setuju ini.
2: Iya, Bapak. Awalnya saya berat sekali karena sama sekali saya tidak tahu siapa orang yang dijodohkan ke saya, Bapak. Lalu saya juga masih ingin lanjutkan kuliah dan bisa kerja.
5: Nak, kalau soal kuliah dan kerja jangan khawatir. Karena Mama sama Bapak sangat setuju untuk kamu pikirkan dan punya masa depan yang baik. Stefano suka sama perempuan yang pandai, makanya pilih Mince.
3: Mince, kau sudah dengar sendiri kan? Mama sudah bilang, kamu terima dulu sayang. Bapak dan Mama punya pilihan tersalah. Sudah lega sekarang kan?
0: Betul yang Mama sampaikan itu, Nak. Kalian juga kan sepertinya saling kenal dan saling suka ini. Benar tidak?
2: Iya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: to me.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: hasil.
1: Ayo, kita ke kantin yuk.
2: Enggak, saya mau buat tugas dulu.
0: Alah, itu kan bisa dikerjain nanti.
2: Tidak bisa, Dila. Jam kedua ini kan Bu Nani mau periksa tugas kita.
0: Ya ampun, sebentar aja, Sil. Ayo, nanti aku yang traktir deh.
2: Tapi, Dila.
0: Ayolah, kamu mau makan apa? Nanti aku yang traktir.
2: Duh, kamu ajak yang lain deh.
0: Tidak, aku tidak mau. Ayolah, Sil. Sebentar aja.
2: Yaudah deh, baiklah. Sil, kamu mau kemana? Ikut dong.
0: Nah, kebetulan. Yuk, sini, Vin. Kita mau ke kantin nih.
3: Kamu yang traktir, Dila. Wah, asik dong.
0: Pastilah.
4: Pak, belum berangkat kerja?
5: Belum ya, Bu. Sepertinya Bapak kurang sehat ya, Bu.
4: Sebaiknya hari ini Bapak tidak usah kerja dulu ya. Istirahat saja dulu, Pak.
5: Bagaimana ya, Bu ya? Kalau Bapak istirahat, nanti kita nggak dapat uang. Kasihan, Dila.
4: Bapak jangan terlalu memanjakan dia. Selama ini Bapak kerja keras, berpanas-panasan demi anak kita, Dila. Tapi kadang Ibu merasa Dila sudah kelewatan, Pak.
5: Sudahlah. Biarlah, Bu. Dila itu anak kita satu-satunya. Bapak ini tidak tega kalau apa yang dia inginkan tidak bisa Bapak penuhi.
4: Tapi, Pak, itu tidak baik buat Dila.
5: Sudahlah, Bu. Bapak ini tidak keberatan kok. Selagi masih sehat, Bapak akan bekerja keras untuk masa depannya.
4: Nah, buktinya sekarang Bapak lagi tidak sehat, kan?
5: Nggak apa-apa, Bu. Paling sebentar lagi Bapak sudah sehat, kok. Siapkan saja perlengkapan kerja Bapak ya, Bu. Dibungkus yang rapi. Jangan sampai Dila melihat itu.
4: Baiklah, Pak. Dila, kita mampir mall yuk.
2: Ding, janganlah.
0: Kamu kenapa, Sil? Kan cuma mampir. Lagian mall kan kita lewati juga kalau pulang ke rumah.
2: Iya, tapi kan kita masih pakai baju sekolah. Ya paling tidak pulang dulu lah ganti baju. Terus nanti sore kita nge-mall deh.
4: Benar juga sih. Tapi kalau udah di rumah pasti malas deh kalau mau keluar rumah lagi.
0: Iya benar tuh Vin. Ayo kita pergi sekarang aja.
2: Memang ya kalian berdua ini selalu saja kompak.
0: Ya harus gitu Sil. Berteman itu kan harus kompak tau.
2: Ya udah ayolah.
4: Aku haus banget nih.
2: Kita ke tempat es krim yuk.
4: Ya boleh boleh. Tapi kok rame banget ya. Banyak anak-anak tuh.
0: Iya ya. Anak-anak pada ngumpul. Ada apa ya?
4: Wah ternyata ada badut. Lucu ya badutnya. Pantesan banyak anak-anak yang minta foto.
0: Badut itu apa sih? Kok aneh-aneh aja ya orang-orang ini. Apanya yang lucu coba?
2: Ya namanya juga anak-anak Dil. Dulu waktu kita kecil suka juga kan dengan badut. Ayo kita dekati.
4: Yuk Sil. Kita ikut foto sama badutnya. Tapi jangan lupa masukin duit juga tuh di celengan si badut.
0: Buat apa dikasih duit?
4: Ya, seikhlasnya saja, Dil. Mereka itu kan berusaha menyenangkan hati anak-anak dengan berpakaian badut demi mencari sesuap nasi. Kamu nggak kasihan ya? Badut-badut itu rela loh menahan panas, gerah dengan pakaian yang sangat tebal itu.
0: Aduh, kayak nggak ada kerjaan lain aja ya?
2: Dil, tidak boleh bicara seperti itu. Kita tidak tahu hidup seseorang kedepannya seperti apa.
0: Apa sih? Itu kan pendapatku. Terserahlah mau diterima atau tidak. Kok ngegas gitu?
2: Bukan ngegas, Dila. Saya kan cuma meluruskan saja bahwa badut itu juga butuh makan untuk keluarganya. Dia punya skill kok untuk menjadi badut dan menghibur banyak orang. Ya, walau mungkin terkadang pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita belum tentu bisa berperan seperti badut itu.
4: Sudah-sudah, kenapa sih kalian ini? Ayo kita ke sana. Aku udah ngiler nih dengan es krimnya.
2: Ayo-ayo, sekalian kita ikutan foto ya dengan si badut.
0: Ya udah deh, terserah kalian lah.
4: Dila, kamu kenapa nak masuk rumah bukannya memberi salam tapi malah cemberut begitu?
0: Dila kesel, Bu.
4: Kesel kenapa? Uang jajanmu habis.
0: Bukan itu, Bu. Tapi teman-teman Dila itu si Evin sama si Sil.
4: Bukannya kalian selama ini baik-baik saja, nak?
0: Iya, baik sih. Tapi tadi Dila kesel banget, Bu. Mereka membela seorang badut yang gak jelas itu.
4: Hah? Apa katamu, Dila? Badut?
0: Iya, badut konyol itu, Bu.
4: Astagfirullah, nak. Jaga ucapanmu.
0: Loh, kenapa juga ibu ikut-ikutan sensi? Ibu ini sama aja deh dengan teman-teman Dila, Evin, dan Sisil itu.
4: Bukan begitu, nak. Tapi sebaiknya kamu jangan bicara tidak sopan seperti itu. Badut itu manusia juga, sama seperti kita.
6: Assalamualaikum, Bu Mira.
4: Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa, Pak? Mari masuk.
6: Ya, begini, Bu. Saya mau menyampaikan, ya. Pak Abdul, suami ibu tadi pingsan di jalan.
4: Hah? Pingsan?
6: Iya, Bu.
4: Di mana kejadiannya, Pak RT?
6: Katanya di depan mall, Bu.
4: Ya Allah, Bapak.
6: Tadi kebetulan ada yang menolongnya dan mendapatkan KTP Pak Abdul di tasnya. Jadi mereka datang ke rumah saya, Bu. Kasihan Pak Abdul. Masih dengan baju badutnya, Bu. Mungkin Pak Abdul kelelahan.
4: Jadi sekarang Bapak ada di rumah Pak RT?
6: Iya, Bu. Ada di rumah saya. Jadi sudah ditangani sama Pak Mantri. Ayo, Bu. Kita ke rumah sekarang.
0: Dila, ayo nak kita lihat Bapakmu. Ibu, apa? Dila tidak salah dengar. Bapak pakai baju badut. Itu maksudnya apa, Ibu?
4: Sudah, nak. Nanti Ibu jelaskan. Ayo kita ke rumah Pak RT sekarang.
0: Bapak, maafkan Dila, Pak.
4: Pak, tadi kan Ibu sudah bilang istirahat saja kalau kurang sehat. Tapi Bapak malah memaksakan untuk pergi.
5: Bapak tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah saja kok.
0: Pak, Dila minta maaf ya. Selama ini, Dila tidak tahu.
5: Sudah. Jangan bicara begitu, nak. Bapak ikhlas kok bekerja keras untuk masa depanmu.
0: Tapi Dila yang tidak tahu diri, Pak. Selama ini sudah banyak menuntut ini itu. Ya Allah, maafkan Dila ya, Pak.
5: Iya, nak. Tadi siang, Bapak melihatmu di mall dengan teman-temanmu. Sayangnya, kamu tidak mau mendekati Bapak. Hanya Kevin sama Sisil saja. Tapi Bapak maklumi kok, nak.
0: Ya Allah, Pak. Dila minta maaf ya. Dila betul-betul tidak tahu diri.
5: Sudah, tapi Bapak bersyukur sekarang. Karena ternyata anak kesayangan Bapak ini sudah mengetahui hal sebenarnya. Kamu tidak malu kan punya Bapak seorang badut?
0: Tidak, Pak. Dila tidak malu. Maafkan anakmu ini ya, Pak. Dila janji mulai saat ini akan merubah sikap Dila yang kekanak-kanakan. Dan Dila akan janji juga menjadi anak yang patuh dan menurut sama Bapak dan Ibu.
4: Alhamdulillah, ini semua berkat kesabaran dan keikhlasanmu, Pak, dalam menafkahi kami. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak.
5: Jangan bicara begitu, Bu. Ini semua juga berkat doa dari Ibu. Sekali lagi, terima kasih sudah menjadi istri yang baik dan Ibu yang bertanggung jawab merawat anak kita, si Dila.
0: Bapak, Ibu, Dila sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Dila sayang sama Bapak dan Ibu.
7: Pendengar, demikianlah Sandiwara Radio dengan judul Badut, persembahan Teater Angkasa LPP RRI PAMU, penulis naskah Maria Immaculata Triastuti dengan para pendukung Joko Nurcahyo Sujari, Waode Rina Mustika, Ervina Suge, Ikade Andika, Nur Fadila. Produser Rabia Ponto, musik dan montase Amal Fajrin, rekaman Irfan Maulani, penanggung jawab Kepala

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: semuanya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu di program Santai Siang. Sekarang hari Minggu ya teman Pro 2, harusnya sih kita bersantai ya teman Pro 2. Jadi aku juga pengen agak-agak nyantai di siang hari ini teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Sehat-sehat aja kan teman Pro 2? Di siang hari ini, terutama di hari Minggu kan aktivitasnya nggak terlalu produktif sih harus, tapi nggak terlalu signifikan ya. Maksudnya aktivitas kita di hari Minggu kan nggak terlalu signifikan harusnya ya teman Pro 2. Jadi siang hari itu waktu yang paling enak buat bersantai teman Pro 2. Dan aku juga pengen ngajak kamu mendengarkan Pro 2 dengan santai siang hari ini teman Pro 2. Jadi mungkin bakal aku banyakin lagu-lagu nih teman Pro 2. Tapi bukan berarti aku gak produktif ya. Aku tetap ada di sini dan menemani kamu. Namun seperti biasa untuk menemani santai siang, udah ada beberapa info kuliner dan info olahraga yang disiapin tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Yang pertama kita akan membahas soto Betawi, kuliner khas Jakarta yang gurih, kaya rempah dan bersejarah. Banyak yang belum tahu bahwa soto Betawi ini punya keunikan tersendiri dibandingkan soto lainnya teman Pro 2. Apa ayo keunikannya? Terletak pada kuahnya. Kuahnya kenapa? Nanti kita bahas bersama ya teman Pro 2, tahan dulu. Di info kedua kita akan membahas bakwan jagung hingga sayur asem, 5 makanan Indonesia pilihan vegetarian. Oke teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh ya teman Pro 2 di 0821-4899-4964. Kirim aja kamu pengen request lagu apa ke WA kita yang barusan aku sebut ya. Dan aku belum ngecek WA juga sih ini. Oke, kita dengerin dulu ya lagu berikut ini. Aku lagi seneng lagu dari Bernadia featuring JKT48 teman Pro 2 yang berjudul Percik Kecil. Kayak vibesnya positif, sedih tapi ceria gitu. Gimana ya? Dengerin aja sendiri. Bernadia featuring JKT48 berjudul Percik Kecil. Selamat mendengarkan.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Soto Betawi merupakan salah satu kuliner khas dari Jakarta yang dikenal dengan ciri khas kuah kental yang berbahan dasar daging sapi dan jeroan yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas Nusantara. Hingga saat ini, Soto Betawi masih terus mempertahankan eksistensinya sebagai hidangan favorit masyarakat. Dikutip dari laman resmi Warisan Budaya Kemendikbud, Soto Betawi dipopulerkan oleh Lee Buen Po sejak 1971. Pada saat itu, Lee Buen Po ingin memberi nama khas pada soto buatannya. Kemudian setelah riset, ia menemukan belum ada soto yang membawa nama khas Jakarta. Sehingga ia menamakan sotonya Soto Betawi, mengambil dari nama suku asli Jakarta. Hidangan khas Betawi ini mampu bertahan sampai sekarang dan dapat ditemukan baik di pedagang kaki lima maupun di pinggir jalan hingga restoran-restoran modern Teman Pro 2. Hal ini menunjukkan bahwa Soto Betawi mampu bertahan di tengah arus globalisasi makanan asing. Dalam laman Taste Atlas, Soto Betawi masuk dalam daftar 10 sup terbaik dunia tahun 2026. Berdasarkan Taste Atlas 2026, Soto Betawi mampu bersaing dengan kuliner sup dari berbagai belahan dunia seperti ramen dari Jepang, sinigang dari Filipina, caldo de queso dari Meksiko hingga lohi keto dari Finlandia. Soto Betawi memiliki ciri khas pada kuah gurih dan kental yang merupakan hasil perpaduan santan, susu, dan rempah-rempah pilihan. Hidangan kuliner khas Betawi ini biasanya disajikan bersama bahan pelengkap seperti emping, potongan tomat, daun bawang, yang tentunya itu semakin memperkaya cita rasanya, Teman Pro 2. Isian pada soto Betawi umumnya terdiri dari daging sapi, jeroan, organ sapi seperti mata sapi, torpedo, dan hati, Teman Pro 2. Kombinasi dengan kentang goreng, potongan tomat, emping, serta sambal yang menambah cita rasa menjadikan hidangan ini semakin lengkap dan menggugah selera. Pada tahun 2016 silam, Soto Betawi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 20160034. Sajian ini masuk dalam domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Dengan sejarah panjang, cita rasa khas, nilai budaya yang tinggi, serta prestasi Soto Betawi yang mampu bersaing dengan makanan dan berbagai belahan dunia, Soto Betawi tidak hanya menjadi makanan tetapi juga identitas kuliner Jakarta yang patut dibanggakan di tingkat nasional maupun internasional.

Info kuliner teman Pro 2. Indonesia memiliki beragam makanan tradisional berbahan nabati yang dapat menjadi pilihan bagi vegetarian maupun para vegan teman Pro 2. Hal tersebut dirasakan seorang penulis asal California yang merupakan vegan yang bernama Justin. Ia pernah tinggal di Jakarta setelah sebelumnya bepergian di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Saat berada di Jawa dan Bali, Justin sempat khawatir akan kesulitan menemukan makanan tanpa daging dan lebih sering mengandalkan nasi goreng. Namun, setelah menetap di Jakarta, ia justru menemukan banyak makanan lokal yang dapat disesuaikan dengan pola makan vegetarian dan juga vegan. Yang pertama ada bakwan jagung, teman Pro 2. Terdapat sejumlah makanan tradisional yang direkomendasikan Justin. Salah satunya adalah bakwan jagung, teman Pro 2. Gorengan ini dibuat dari campuran jagung, wortel, kol, tepung, dan bumbu, serta kerap disantap bersama cabai rawit, meskipun vegan perlu memastikan tidak ada tambahan bahan hewani. Yang berikutnya ada sayur lodeh. Kalau ini sih udah nggak perlu dijelasin ya, teman Pro 2. Ini juga aku suka makan sayur lodeh. Apalagi kalau ditambah tempe goreng dan tahu goreng. Itu kan nggak ada unsur hewani sama sekali ya, teman Pro 2. Meskipun berbahan dasar nabati, konsumen vegan juga perlu menanyakan penggunaan kaldu karena sebagian penjual dapat menggunakan bahan hewani dalam masakannya. Yang ketiga, sayur asem. Ini sayur yang menurut aku menarik nih, teman Pro 2, karena rasanya itu seperti sesuatu yang sudah menjadi khasnya gitu, teman Pro 2. Hidangan yang berisi berbagai macam sayuran, kacang panjang, dan jagung ini relatif mudah ditemukan dan gampang banget dibuat, teman Pro 2. Yang keempat ada gado-gado. Terdiri dari aneka sayuran, tahu, tempe, bumbu kacang. Vegetarian bisa menikmati ini tanpa harus memikirkan ada kandungan hewani atau enggak ya, teman Pro 2. Karena ini pure bahan dasarnya sayur. Dan yang terakhir ada tempe dan tahu. Ini nggak perlu dijelasin lagi ya, teman Pro 2, karena ini merupakan makanan yang berbahan dasar kedelai fermentasi. Umumnya cocok untuk pola makan nabati ya. Tapi biasanya yang diet juga makan tempe tapi dengan cara direbus, teman Pro 2. Kalau nggak dikukus. Tapi kalau olahan tempe, kamu yang merupakan vegetarian atau vegan tetap perlu memperhatikan bumbunya ya, teman Pro 2, agar tidak ada mengandung produk hewani atau penyedap makanan yang mengandung rasa sapi atau rasa ayam, teman Pro 2. Dan itulah beberapa info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu. Aku jadi pengen gado-gado nih, teman Pro 2, setelah barusan membaca ada gado-gado di dalam list, teman Pro 2. Kayaknya siang-siang gini gado-gado pedes ditambah es jeruk kayaknya enak ya, teman Pro 2. Jadi pengen nih. Oke teman Pro 2, setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Udah ada dua info olahraga yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia sepak bola. Tinggalkan timnas Portugal, Cristiano Ronaldo dijatuhi sanksi. Dan di info kedua datang dari balap motor nih, teman Pro 2. Marc Marquez, juara balapan sprint di MotoGP Mandalika, rebut puncak klasemen. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang, kita masuk ke info olahraga. Yang pertama datang dari Federasi Sepak Bola Portugal yang menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo. Sang bintang diskors dari timnas Portugal sambil menunggu hasil investigasi resmi. Ronaldo terkena skors setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Ronaldo dikabarkan marah karena tak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. The Guardian memberitakan federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Komisi Disiplin kini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi akan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun tersebut. Hukuman bisa berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Ronaldo dipastikan absen dalam pertandingan Nations League November nanti. Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan Wales tanpa kehadiran sang mega bintang. Cristiano Ronaldo sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal itu menunjukkan penyesalan atas insiden yang telah terjadi. Dikatakan, saya meminta maaf kepada tim nasional karena meninggalkan pemusatan latihan. Saya akui kesalahan ini kepada semua teman-teman. Pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, memilih tidak banyak berkomentar karena kasus Cristiano Ronaldo ini. Dan ia menyerahkan proses kepada federasi secara penuh.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang, kita ke info yang terakhir, teman Pro 2. Pebalap MotoGP Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika pada 10 Oktober kemarin. Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari Jorge Martin. Pembalap Ducati Lenovo itu memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke depan seusai start, teman Pro 2. Insiden kemudian terjadi di tikungan 1 melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pembalap Aprilia Marco Bezzeni. Kedua pembalap tersebut terjatuh ke area gravel dan gagal menyelesaikan balapan. Sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan diikuti Marc Marquez dan Fabio Di Giantonio. Menjelang akhir balapan, Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang melewati garis finish diikuti Ogura dan Di Giantonio. Martin dan Alex Marquez menyusul untuk melengkapi 5 besar di Mandalika. Marc Marquez mendapatkan 12 poin tambahan dari kemenangan tersebut. Ia kini memimpin klasemen sementara dengan 343 poin, unggul 4 poin dari Martin di posisi kedua. Hasil ini menjadi modal penting bagi Marc Marquez dalam menghadapi balapan utama. Sebelumnya, juara dunia bertahan itu belum pernah menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak dimulai pada tahun 2022. Balapan utama MotoGP Indonesia sejauh 27 putaran dijadwalkan berlangsung pada hari ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini pukul 4 nanti, teman Pro 2. Dan ini akan menjadi penentu dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Gak kerasa kita harus pamit karena kita udah di penghujung kebersamaan ya, teman Pro 2. Tapi kita masih bertemu lagi nanti di pukul 3:05 di info Pro 2. Setelah itu aku harus pamit karena di program Sore Ceria kamu akan ditemani Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional yang disiarkan dari Jakarta. So buat kamu, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Kepolisian Resor Merauke melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran lapas kelas 2B Merauke pada hari Jumat 9 Oktober lalu. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Jerry Koagou SHMH, mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran tersebut. Polisi akan mendatangi tempat kejadian perkara di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Jerry mengatakan apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jerry juga menyampaikan kepolisian siap membantu pengamanan apabila diperlukan selama proses perbaikan fasilitas tersebut. Koordinasi dengan petugas lapas juga dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif setelah insiden pelarian warga binaan dan kebakaran.

Kita ke info berikutnya. Ketua Panitia Festival Asmat Pokman ke-38, Pastor Innocentius Retopiaan PR, mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Asmat Pokman tidak hanya bertujuan melestarikan budaya asmat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Pastor Innocentius, festival ini menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya asmat kepada masyarakat luas, termasuk saudara-saudara dari berbagai daerah di Nusantara. Ia menjelaskan, kedepannya Festival Asmat Pokman diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para pengukir dan penganyam yang selama ini menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional asmat. Selain itu, festival ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat melalui hasil karya seni ukir dan anyaman yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Demikian Info Pro 2, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbetts dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Ini kopinya.
1: Taruh sana.
0: Pak, saya minta uang ya untuk bayar uang ujian.
1: Gak ada uang nih.
0: Tapi Pak, kalau gak dibayar, saya kan gak boleh ikut ujian.
1: Bukan urusanku.
2: Bapak, gimana nih Pak? Kenapa sih Bapak selalu membenciku? Apa salahku, Pak?
1: Ye, nangis lagi. Anak cengeng, pergi dari sini.

0: Sejak Sari menikah dengan Gede Sure, Sari gak pernah merasakan kebahagiaan. Apalagi terhadap kasih yang bukan hasil dari pernikahan mereka.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Hei, Sari. Betul kok Sari kan? Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya aku bisa menemukan alamat ini.
2: Diam di sana. Jangan mendekat.
1: Beli mengerti loh. Kau marah, kecewa. Tapi Beli ingin jelaskan padamu, Sari.
2: Tidak. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Pergi! Pergi kau!
3: Bu! Ibu! Ibu bicara dengan siapa, Bu?
1: Oh, ini siapa ya? Pasti anak kita.
2: Kasih! Sana masuk!
1: Jangan kasar begitu, Sari. Namamu Kasih ya, nak? Cantik sekali.
4: Iya, Paman. Paman ini siapa? Sepertinya sudah kenal sama ibuku.
1: Nama Paman Made Kori cantik. Ya, dulu kita di kampung bertetangga. Mumpung lewat, ya Paman mampir ke sini.
4: Oh, begitu. Sini, masuk dulu Paman Kori. Ada apa ya? Kok terasa deg-degan begini? Baru ketemu sama Paman Kori, rasanya nyaman sekali.
2: Sudah. Mau apa Beli ke sini? Aku gak ada waktu.
4: Ibu.
5: Siapa itu, Sari?
6: Made.
1: Iya, Gede. Saya tahu alamatmu dari Wayang Kajang. Maaf kalau kedatangan saya mengganggumu.
6: Ya, jelas mengganggu. Ada apa? Mau minta sumbangan?
4: Bapak, kok bicaranya seperti itu? Bapak ini kan datang dengan maksud baik, Pak.
6: Anak kecil, tahu apa kau? Pergi sana!
7: Bapak selalu begitu. Apa-apa tak pernah benar di matamu.
6: Anak cengeng, ku tampar kau.
1: Hei, Suro! Kau gak boleh gitu sama anakmu sendiri.
6: Itu bukan urusanmu. Jangan kau ikut campur.
1: Maaf, maaf Suro. Bukan maksudku ikut campur, tapi...
6: Sari! Suruh orang ini pergi sebelum aku menyuruh petugas keamanan.
1: Tidak perlu. Tidak perlu, Suro. Aku akan pergi sendiri.
6: Sari! Kasih! Di mana mereka? Sari! Kasih! Di mana mereka? Kasih! Oh, kamarnya kosong. Pakaiannya juga nggak ada. Sari! Almarinya juga kosong. Berarti mereka kabur dari rumah. Sialan! Sebentar. Ternyata uang dan perhiasan masih utuh. Biarkan mereka. Aku gak akan mengejarmu, manusia bodoh.
0: Kasih dan ibunya ternyata memilih pergi dari rumah itu. Sari gak kuat lagi menahan sakit hati. Lebih-lebih melihat anaknya diperlakukan seperti pembantu.
4: Memangnya kita mau pergi kemana, Bu?
2: Kasih, kita akan tinggal di rumah kakekmu. Kita akan terbebas dari cengkraman Gede Sure.
7: Saya senang sekali mendengarnya, Bu. Ayo, mari cepat, Bu.
2: Nah, Kasih, ini rumah kakekmu. Di mana kakek dan nenekmu ya? Sambil nunggu mereka

0: Yuk, kita duduk di bawah pohon jambu itu.
1: Ayo, Bu. Aduh, segar sekali udaranya di sini ya, Bu.
0: Iya, kakekmu memang suka bersih-bersih. Coba lihat halaman rumahnya, bersih sekali. Tertata rapi. Duh, indah sekali.
2: Sari? Benarkah? Oh iya, ya benar. Kau Sari datang ke sini.
0: Diam di tempat. Selangkah saja kau maju, aku akan menjerit.
1: Ibu, kenapa ibu ngomong seperti itu?
2: Sari, saya tahu kamu masih marah padaku. Tapi apa yang telah terjadi gak seperti yang kau bayangkan, Sari. Kau harus dengarkan ceritaku dulu.
0: Cerita apa yang harus ku dengarkan?
2: Sari, bapak dan ibumu telah tiada. Saya yang mengurusnya. Saya ingin mengabarkanmu saat itu, tapi aku gak tahu di mana aku tinggal, Sari.
3: Bapak, Meme, maafkan Tiang, Pak. Maafkan Tiang, Me. Aku anak tak berguna.
2: Sudahlah, Sari. Mungkin itu sudah kehendak dewata.
4: Perlahan, Madekori menceritakan kisahnya. Di mana malam itu, dia diambil oleh roh halus penghuni tempat di belakang rumah kakek Lontu. Dia disekap, dia mau dinikahkan

0: Setiap hari aku menjerit, berteriak, minta tolong. Namun satu pun gak ada yang mendengarkan keteriakanku. Hari demi hari, bulan demi bulan aku menderita. Nah, mungkin sudah saatnya. Saat itu Bapak Mangku lewat. Dia melihat sesuatu yang aneh. Benar saja, dia melihat aku terkurung dalam sangkar. Dengan kemampuan batinnya, aku diselamatkan oleh Bapak Mangku. Nah, selanjutnya, demi menebus kesalahanku kepadamu, aku terus menjaga kedua orang tuamu saat sakit. Dan sampai mereka meninggal, aku mengurus rumah ini, Sari.
1: Bli, maafkan Tiang Bli. Tiang sudah salah menilaimu. Kasih, sebenarnya Pak Made Tejo ini adalah bapakmu.
2: Sebentar, Ibu. Bukankah bapak ini namanya Made Kori?
1: Benar, Nak. Namanya Made Tejo Kori.
0: Kasih, ini ayahmu, Nak.
2: Ayah, dari dulu Tiang berdoa, bertanya pada Dewa, siapa ayahku sebenarnya?
0: Maafkan ayah, Nak. Maukah kau menerima aku sebagai ayahmu?
2: Iya, iya, Ayah. Tiang mau. Terima kasih, Dewa. Kidung Semarandana yang selalu mewarnai kisah pedih ibuku selama ini kini telah berubah menjadi kidung kebahagiaan.
3: Nah, demikian mini drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Kisah Ibuku di Balik Kidung Semarandana. Sampai jumpa.

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap

0: Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: tadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget.
1: Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
2: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Yang gak kalah okenya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: 14 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

lebih tinggi. Secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4. Number 4.

0: sekali maaf-maafan. Ya gak apa-apa lah, ya kan? Asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

Posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan

dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Lande Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produa. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produa. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produa, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produa, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produa. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produa. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: Ke-19 minggu ini teman berdua yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 22 bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 52 memasuki minggu ketiga. This is Cat Psy with Animal. Melaju terus di chart 52 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Pro 2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pro 2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini pemasuk ke minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pro 2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman per 2, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 2 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

Mengerjakan sesuatu tanpa pengawasan pimpinan. Jadilah pekerja yang profesional dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

أشهد أن لا أشهد أن

الصمت dan bersembah yang didirikan. Dan lah junjungan kami.

0: minggu ke-15 sih juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 This Week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman berdua. I love you all. Bye-bye.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Sel, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Ketua Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 Pastor Innocentius Retobian PR mengatakan bahwa penyelenggaran Festival Asmat Pokman tidak hanya bertujuan melestarikan budaya asmat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Pastor Innocentius, festival ini adalah Maksud kami ini menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya asmat kepada masyarakat luas, termasuk saudara-saudara dari berbagai daerah di Nusantara. Ia menjelaskan ke depan Festival Asmat Pokman diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para pengukir dan penganyam yang selama ini menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional asmat. Ia menambahkan Festival Asmat Pokman juga memiliki nilai edukasi bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, anak-anak muda diharapkan dapat datang belajar mengenal dan memahami kekayaan budaya asmat agar warisan leluhur tetap terjaga dan teruskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, festival ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat melalui hasil karya seni ukir dan anyaman yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

Gubernur Apollo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan kekeringan yang meningkatkan risiko kebakaran tidak hanya di kawasan hutan dan lahan tetapi juga di lingkungan permukiman masyarakat. Gubernur Apollo mengatakan pemerintah melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok ataupun sumber api lainnya secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran terutama saat kondisi lingkungan kering. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan apabila kebakaran terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan mobil pemadam kebakaran beserta petugas di lapangan dengan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten maupun provinsi serta tim SAR atau Basarnas. Maksud kami, menurutnya koordinasi antar lembaga diperlukan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditangani sejak dini sehingga risiko meluasnya api dapat diminimalkan. Pemerintah juga membuka layanan informasi bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran secara cepat. Informasi dari warga dinilai penting agar petugas dapat segera merespon dan menuju lokasi kejadian. Terkait kemungkinan peningkatan status dari waspada menjadi siaga, Gubernur Apollo menjelaskan bahwa hal tersebut telah dibahas melalui rapat bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Basarnas, dan BMKG. Ia menyebut penetapan status tersebut harus mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Pengumuman lebih lanjut mengenai status penanganan akan disampaikan oleh pihak terkait setelah mempertimbangkan hasil pembahasan tersebut. Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah karhutla termasuk dengan menghindari aktivitas pembakaran terbuka dan segera melapor apabila menemukan titik api sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Grup band Sanapai Papua Selatan menjadi salah satu wadah seni musik yang dibentuk oleh Gubernur Papua Selatan untuk menghibur masyarakat dalam berbagai kegiatan dan acara daerah. Kehadiran grup band ini juga diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas seni musik di Papua Selatan. Burhanuddin Hussein, ketua grup band Sanapai, mengatakan bahwa sejak dibentuk Sanapai telah tampil dalam berbagai kegiatan untuk menghibur masyarakat. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Ia menjelaskan bahwa Sanapai membawakan genre musik yang bervariasi sesuai kebutuhan acara dan karakter masyarakat. Dengan variasi tersebut, grup band ini berupaya memberikan hiburan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Burhanuddin menambahkan, selain sebagai sarana hiburan, Sanapai diharapkan turut mendukung upaya pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Musik dapat menjadi media komunikasi yang dekat dengan menghidupkan sehari-hari termasuk untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Untung rumahnya sudah ditingkat. Kalau enggak, wah, barang-barang mesti hanyut kebawa banjir. Nasib, nasib. Wes, wes. Remuk yang caranya kayak gini terus.
1: Enggak usah kaget, Dek, Dek. Kamu sudah biasa nih kamu kita ini langganan banjir, kok.
0: Tapi banjir ini lebih besar dari yang kemarin loh, Mas. Biasanya di bawah dengkul. Ini malah hampir sedada.
1: Lah iya, toh. Tapi aku malah seneng loh, Dek.
0: Mas Tio itu mumet apa gimana, toh?

0: banjir ini malah dapat berkah. Ngono lho.
1: Berkah opo? Musibah iya. Abu nemen kok banjir.
0: Lah terus kita mau gimana lagi?
1: Mas, ini semua gara-gara Lurah Sumarno itu.
0: Lo, kok Pak Lurah dibawa-bawa?
1: Seumpama suarane warga ditanggapi sejak dulu, ndak mungkin kena banjir lagi. Wes, susah dipercaya.
2: Iya, Mak. Jan, orang kok ngerti banget sama warga yang lagi susah, yo.
3: Jadi yakin aku, Mbak.
2: Yakin gimana, Tamar?
3: Yo, yakin sama pilihan hatiku, toh.
2: Alah, bukan cuma kamu, Mar. Aku ya cocok. Dasari masih muda, ganteng, perhatian, peduli sama warga.
1: Mosok, toh, Mbak?
2: Yeni.
3: Kamu, toh, Yen.
2: Yen, kamu cepetan ke sana.
1: Rame-rame itu, toh, Mbak.
2: Iya.
3: Mumpung belum kehabisan lho, Jen.
1: Habis mbok wis.
3: Loh, iya toh. Lumayan lho ini bantuannya.
2: Kalau nanti bantuan sembakonya habis, minta wae sama petugasnya. Ganti dengan uang.
1: Piye, Mbak? Aku disuruh ngemis gitu.
2: Ya jangan ngegas ngono toh, Yen.
1: Wis beno. Dikasih duit pun aku juga enggak mau, Mbak.
3: Kalau kamu enggak mau, buat aku wae.
1: Ya sana, minta sendiri.
2: Bentar, Yen. Maaf lho ini. Sebenernya kamu itu kenapa toh?
1: Gak apa-apa kok, Mbak. Cuma ngasih tahu. Pokoknya hati-hati.
3: Hati-hati.
1: Iya, Mar. Ini kan masanya menuju pilihan lurah. Jangan sampai kita sebagai warga dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan gimana, Pak Yen?
1: Lah itu Mbak Aseh sama Marni diberi sembako toh?
2: Iya,
3: benar.
2: Gula teh, beras komplit iki.
1: Nah, semuanya itu pasti ada maksud dan aji mumpung. Tahu sendiri toh, 3 hari yang lalu kita kena musibah banjir. Tahu-tahu, calone yang kalian dambakan tadi, siapa? Siapa namanya?
2: Yudi.
3: Yudi Prasetyo, Mbak.
1: Nah, tahu-tahu datang terus memanfaatkan situasi toh, mengambil hatine warga, supaya ne nanti bisa kepilih.
2: Maksudnya ada pamrih gitu toh?
1: Ya jelas toh, Mbak. Coba liatan kae, pakai difoto sama diambil videonya segala sama petugasnya.
3: Wah, iya ya.
2: Hah? Mau difoto atau enggak, Mbak Uwis? Urusannya mereka. Yang penting, wis dapat bantuan.
1: Ya monggo, Mbak. Kalau aku belajar dari pilihan lurah yang lalu, seneng ngobrol janji, lama-kelamaan cidro janji. Tahun ini kok malah nyalon ke lagi.
2: Loh, lain dulu, lain sekarang.
1: Ya lihat saja nanti.
3: Menurutmu dari kedua calon ini, yang tepat siapa, Yen?
1: Mas, kalau aku belum ada yang tepat.
3: Loh, Yen, mau kemana, Yen? Yen?
2: Biarkan Waimar, gak usah ditanggapi. Wong kok judes sih? Tunggu bae, paling dek nanti yo mau golput.
3: Kalau dengar dari jawabannya tadi yo bisa jadi, Mbak.
0: Wah, salut tenan aku sama Pak Sumarno. Orang kok dermawan banget.
4: Dermawan piye, Mas?
0: Loh, kemarin apa ndak kebagian bantuan kamu?
4: Enggak itu.
0: Wah, gimana toh? Hampir semua warga dapat loh.
4: Duh, apa iya? Setahu bantuan sembako dari calonnya yang muda ki?
0: Iya bener, tapi selang 2 hari ada bantuan lagi dari calonnya yang tua.
4: Waduh, apes ki.
0: Makanya update info ngono loh.
4: Wah, updateanmu cuma info bantuan we.
0: Yang gampang ngerti ya itu.
4: Mbok ya update lainnya. Termasuk sepak terjang 2 calon lurah Sukoasri sini.
0: Loh, aku sudah paham dan ngerti bagaimana kriteria calon pemimpin yang pas.
4: Nah, menurutmu siapa, Mas?
0: Ya jelas yang tua toh ya. Rekam jejaknya jelas. Sifat kepemimpinannya ya patut diacungi jempol. Banyak pengalaman dan yang lebih penting dermawan itu.
4: Update-mu ternyata cuma segitu toh, Mas.
0: Tapi ya,
4: mosok Mas Supri enggak tanggap dengan situasi 5 tahun ini semenjak yang tua jadi pemimpin?
0: Setahuku situasinya yo aman-aman wae iki.
4: Aman opo? Wong saben tahun banjir kok. Terus

0: program lainnya juga ada yang belum terlaksana loh.
1: Yang mau ngaspal jalan itu toh?
0: Ya ya termasuk itu. Tapi yang lebih krusial itu masalah banjir. Perlu bangun tanggul sekalian pengerukan sungai yang sudah dangkal. Padahal sejak pertama menjabat, beliau respon sama masukannya banyak warga. Dan Pak Lurah sudah janji akan segera menindaklanjuti. Nyatane dari tahun ke tahun berikutnya, bahkan sampai sekarang mau menginjak pergantian lurah kok belum terrealisasi.
1: Ye, ngerti. Nah, tidak semudah membalik tangan. Kalau itu ya butuh proses toyo.
0: Alah, proses-proses apa? Menutup mata iya. 5 tahun loh mas, mosok ndak cukup. Jelas itu ndak ada progres. Ambok wes ditangani yang muda wae.
1: Oh, jadi kamu mihak sana toh?
0: Bukan permasalahan mihak sana mas, tapi kembali ke jiwa pemimpin itu tadi loh. Banyak yang tahu kalau calonnya yang muda itu sosial masyarakatnya bagus. Ide gagasannya ya cemerlang. Oh, bisa menampung aspirasi warga, cepat tanggap situasi dan kondisi. Wes, banyak pokoknya kelebihannya. Di satu sisi, sudah saatnya yang muda yang bicara.
1: Kalau cuma bicara toh aku juga bisa.
0: Ya maksudnya bukan hanya mulut yang bicara mas, tapi action nih. Nggak seperti Lurah Sumarno itu NATO.
1: NATO? NATO apa itu?
0: No action, talk only.
2: Nggak keliling kampung malah ngobrol baik.
1: Jangan salah. Obrolan serius iki.
0: Ngobrol demi masa depan loh ini mas.
2: Tapi jangan pakai emosi loh ya. Beda pilihan tapi tetap rukun itu loh.
0: Oh, siapa juga yang emosi? Wong kita debat sudah biasa ya Mas Supri.
1: Iya, itu tadi cuma saling tukar pikiran supayane besok enggak salah pilih gitu loh.
2: Wah, kelihatannya sudah pada mantep dengan pilihan iki.
1: Mesti jagoku yang menang.
0: Ah, belum tentu, jangan terlalu yakin mas.
2: Senenge yang mau gunake hak pilih.
1: Ayo jelas toh ya.
0: Sudah menjadi kewajiban warga negara loh mas.
1: Tapi ada juga loh warga sini yang masih enggan memberikan hak suara nih, alias golput.
2: Weh, masak toh mas, dapat info dari mana itu?
1: Bojoku.
2: Mbak Asih tahu sendiri mas.
1: Iya,
0: gak cuma Mbak Asih tok loh mas, bojoku Marni yo juga ngerti yo.
2: Terus siapa itu orangnya?
3: Asal Tuduh, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
2: Kamu itu gimana toh Dede? Lo jangan bikin ulah ngono lo.
4: Lo bikin ulah apa toh mas?
2: Mas, gak usah pura-pura kamu itu dek. Menjadi golput itu bisa merusak tatanan demokrasi lo dek. Dikira menjadi golongan itu bisa merubah keadaan. Yo, enggak dek. Itu malah justru nambah buruk keadaan. Kalau nanti hak suaramu tidak digunakan, surat kosong tadi bisa saja disalahgunakan atau dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahaya itu dek.
4: Mas, sik mas.
2: Bentar, aku belum selesai. Suaramu besok itu berguna banget untuk kedepannya. Jangan disia-siakan toh. Hak pilihmu bisa menentukan perubahan dan perkembangan daerah kita. Jangan malah jadi golput.
4: Yang mau jadi golput itu siapa?
2: Masih nanya. Ya kamu itu.
4: Sek mas, mbok jangan asal tuduh. Sembarangan wae. Mas Tio dapat info dari mana kalau aku golput?
2: Dari Mbak Asih sama Marni.
4: Gitu ya. Sekarang lebih percaya ibu-ibu gosip itu apa aku?
2: Duh, pilihan sulit.
4: Gak usah am. Gini ya mas, kemarin pas aku ketemu Mbak Asih sama Marni, memang aku sempat bilang kalau masih belum bisa menemukan sosok yang tepat menjadi pemimpin dari kedua calon lurah itu. Tapi sekarang aku sudah menemukan jawabannya.
2: Wow, kronologinya ngono toh?
4: Iya mas. Malah disalahartikan. Tapi gak apa-apa kok mas. Tunggu saja. Mau tak buktikan kalau tuduhan mereka itu keliru.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

Clay memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Jumpa lagi dengan saya sendiri dan Atama Jose tentunya di malam hari ini, edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Perondo hingga pukul 12 nanti. Selepas dari pukul 7 ya, ada info Pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona siapkan untuk kamu ya, dan menemani kamu juga ya hingga pukul 8 teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 8 ya, kita akan ada di Ngopi on the Radio, dan ada beberapa informasi ya seputaran perkopian yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum ke informasinya ya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di Jaga Malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Yaitu ada beberapa informasi seputaran perkopian ya. Ini buat kamu para pencinta kopi ya, wajib ya untuk dengar-dengar ya. Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada 7 cara ya untuk membuat kopi lebih sehat ya tanpa mengurangi rasa nikmatnya, teman Prado.

Kopi bukan hanya sekedar minuman pagi bagi banyak orang ya teman Prodo, tapi juga menjadi rutinitas untuk lebih bersemangat ya menjalani hari ya. Namun meskipun kopi memiliki banyak manfaat ya, tambahan bahan lain sering kali ya membuat menjadi kurang sehat juga ya teman Prodo. Kopi secara alami mengandung antioksidan yang baik ya untuk kesehatan ya, seperti membantu meningkatkan metabolisme, kemudian melindungi tubuh dari radikal bebas juga ya teman Prodo. Namun ya, tambahan gula, kemudian pemanis buatan dan krim kental ya dapat menambah kalori serta merusak manfaatnya juga teman Prodo.

Oleh karena itu ya, penting untuk menjaga keseimbangan antara menikmati kopi dan menjaga kesehatan tanpa berdua. Dengan beberapa cara ini ya, kamu tetap bisa mendapat manfaat dari kopi tanpa mengorbankan cita rasa juga ya teman berdua. Berikut ada 7 cara ya membuat kopi lebih sehat tanpa mengurangi rasa nikmatnya teman berdua. Yang pertama, iya, yang pertama kurangi gula dan pemanis buatan ya. Kemudian yang berikutnya, pilih susu nabati ya, tambahkan kayu manis sebagai pemanis alami. Kemudian tambahkan ya kolagen atau bubuk protein ya. Yang kelima, gunakan biji kopi organik ya. Dan yang berikutnya, minum kopi hitam atau ya, dengan sedikit tambahan gula ya teman berdua. Kemudian yang berikutnya, waktu minum kopi yang tepat teman berdua.

Oke, teman Pradoy, itu informasi yang pertama ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Pradoy. Dan tentunya kita masih dijaga malam ya, dengan info-info seputaran perkopian yang bakal Dona hadirkan untukmu nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Okay.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran perkopian yang bakal Dona hadirkan untuk menanti teman Prado. Dan kita langsung saja teman Prado ke informasinya ya. Ini di mana ada 3 makanan yang tidak boleh ya dikonsumsi bersama kopi. Aduh, ini wajib untuk kamu ketahui ya teman Prado, bukan kamu saja, Kak Dona juga ya, wajib untuk kita ketahui bersama ya. Kopi adalah salah satu minuman favorit di seluruh dunia teman Prado. Minuman ini tidak hanya menyegarkan ya di pagi hari, tetapi juga memberikan energi tersendiri teman Prado. Meskipun kopi biasanya cocok dengan makan dengan banyak makanan ya, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari ya teman Prado. Ya, berikut ada 3 makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama kopi teman Prado. Yang pertama ada daging ya. Kombinasi makanan ini sebaiknya dihindari ya teman Prado. Kopi mengandung zat yang dapat bereaksi. Lidah sudah mulai keseleo teman Prado. Ini wajib minum apa? Kopi ya. Kita lanjut teman Prado. Iya, dengan mineral yang terdapat dalam daging ya, hal ini dapat menyebabkan pengeluaran seng ya dari tubuh ya teman Prado. Yang sangat penting ya untuk berfungsi ya, fungsi tubuh yang lebih baik juga nih teman Prado. Kemudian yang berikutnya produk susu.

Meskipun kopi ya dengan susu adalah pilihan minuman yang umum ya, kombinasi ini sebenarnya tidak sehat ya teman Pradua. Kopi dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh ya, yang kemudian dikeluarkan melalui urin ya. Oleh karena itu sebaiknya hindari kopi ya, hindari minuman kopi dengan produk susu seperti susu, krim dan es krim juga ya teman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada makanan gorengan.

Iya, kombinasi makanan cepat saji ya, yang digoreng dengan digoreng ya dengan kopi tidak disarankan teman Pro2. Makanan yang digoreng biasanya mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi ya. Ketika dikonsumsi bersama kopi, hal ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat juga dalam tubuh kita teman Pro2. Nah, kita memperdoa itulah beberapa penjelasan ya mengenai tiga makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya bersama dengan kopi.

ya, dengan menghindari kombinasi makanan ini. Iya, makanan ini saat menikmati secangkir kopi, kamu dapat merasakan manfaat kesehatan baik yang lebih baik juga ya teman peradua. Menjauhi makanan seperti daging, produk susu dan makanan gorengan ya saat minum kopi akan membantu menjaga kesehatan tubuh kamu juga teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Ini buat kamu ya yang sering minum kopi ya, wajib untuk kamu ketahui bersama bahwa ada 3 makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama kopi ya. Yang pertama ada daging, kemudian ada produk susu juga, dan ada makanan gorengan. Tapi ada yang sering makan bersamaan ya, tapi itu kembali lagi ke dia ya, kalau mau sehat ya. Semoga tidak makan ya, biar hidupmu juga sehat teman peradua. Oke, teman peradua, jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam juga ya, dengan info-info seputaran perkopian yang akan Dona hadirkan untuk mau nanti teman peradua. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

Oke, teman produk tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi seputaran perkopian ya sudah donahiri ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman produk. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 21 bakal ada Indonesia Pro Indi Nasional, langsung kita relay ya, dari produk RRI Jakarta teman produk. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Agenda Mampradio kita masih di jaga malam ya, dan tadinya kita sudah ikut bersama ada Indonesia Pro Indi ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 ya, selama satu jam ke depan juga akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini teman Mampradio. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya, untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat pastinya ya. Selamat beristirahat saja buat kamu ya, dan juga sebelum membaringkan tubuh kamu ya, pastikan untuk selalu memeriksa pintu jendela ya, apakah sudah pada tutup belum. Kalau belum ya, segera untuk kamu tutup ya, sehingga apa yang kita tidak inginkan ya itu tidak terjadi teman Pro 2. Antisipasi itu penting ya teman Pro 2.

kita langsung saja ya. Ini ada beberapa informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk kamu, di mana kita langsung saja ya teman Prodo, daripada kita tunggu lama-lama ya. Iya, kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana ini buat kamu yang jarang tidur malam ya, ataupun yang sering begadang ya, ataupun susah tidur ya. Ini ada 7 makanan yang tentunya bisa bantu tidur lebih nyenyak di malam hari, teman peradua. Oke, ini ada beberapa jenis makanan ya yang mengandung satalami ya, yang membantu menenangkan pikiran dan tubuh ya teman Produa. Dengan memilih makanan untuk bantu tidur malam ya, kamu bisa lebih mudah ya terlelap dan tidur ya yang lebih berkualitas juga nih teman Produa. Daripada ngemil sembarangan ya yang bikin susah tidur ya, coba konsumsi ya makanan berikut ini teman Produa. Dan kita langsung saja, yang pertama ada almond ya teman Produa.

Almond ya, iya almond cemilan yang sehat ya, kayak yang kaya magnesium ya, mineral yang membantu merilekskan otot dan sistem saraf ya teman peradua. Magnesium juga mendukung produksi melatonin ya, segenggam almond ya sebelum tidur bisa bantu tubuh lebih rileks ya teman peradua. Yang berikutnya ada nasi. Kalau tidak ada almond kamu boleh makan nasi kosong juga boleh ya. Ada kalau bukan nasi kosong, nasi garam atau nasi teh ya. Oke, okay, kita lanjut teman peradua. Iya, nasi sumber karbohidrat yang membantu tubuh memproduksi triptofan ya, membentuk serotonin ya dan melatonin juga teman peradua. Makan nasi beberapa jam sebelum tidur, apalagi dengan sayur ringan ya atau sup hangat ya, bisa bantu tidur yang lebih berkualitas juga ya teman peradua. Kemudian yang berikut ada susu hangat ya. Iya, susu mengandung triptofan ya dan kalsium yang mendukung ya melatonin, kemudian serotonin juga ya. Kehangatan susu memberikan efek menenangkan. Alternatifnya, susu almond atau oat juga cocok ya. Jadi cemilan sehat sebelum tidur teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada kiwi.

0: Iya, kiwi kayak antioksidan dan serotonin ya, untuk mengatur tidur ya. Konsumsi 2 buah kiwi sejam ya sebelum tidur, teman peradua, bantu tubuh lebih rileks ya. Kandungan vitamin C-nya menurunkan stres dan menjaga kesehatan ya, teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada ikan berlemak ya, salmon, makarel dan sarden ya, kaya vitamin dan omega 3 ya. Kandungan ini tingkatkan serotonin dan produksi melatonin ya. Ikan berlemak sebagai menu malam bantu tidur nyenyak dan jaga kesehatan jantung juga, teman peradua. Yang berikutnya ada ceri ya, ceri terutama ceri tart ya, sumber alami melatonin ya. Konsumsi segenggam ceri atau jus ceri tart sebelum tidur bantu tingkatkan melatonin ya, antioksidannya bantu kurangi stres dan peradangan ya. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir teman peradua itu ada teh chamomile ya. Secangkir teh chamomile hangat ya, bantu merelaksasi dan kurangi kecemasan ya. Minuman herbal ini mendukung tidur nyenyak dan jadi momen refleksi ya di malam hari, teman peradua. Ya, tidur cukup ya untuk kesehatan fisik dan mental. Jika sulit tidur ya, coba makan makanan di atas ya sebagai langkah awal. Sesuai pola makan dan jadikan cemilan sehat sebelum tidur ya sebagai rutinitas malam kamu ya. Ini buat kamu yang susah tidur ataupun jarang tidur ya, ini kamu boleh konsumsi ya 7 makanan ya. Yang pertama ada almond, kemudian ada nasi juga ya, ada susu hangat, atau ada yang berikutnya ada kiwi ya, ada ikan berlemak ya, dan ada ceri dan juga chamomile teman peradua. Jadi kalau tidak ada yang lain, salah satunya alternatif yaitu nasi ya. Jadi sebelum tidur ya, kamu boleh ya untuk mengkonsumsi nasi ya, karena bisa membuat tubuh kamu ya lebih rileks dan juga kamu boleh tidur ya pastinya ya. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.
1: The last voice just been cancelled.
2: Oh my god.
3: Don't tell me again.
4: Please tell me you're joking.
1: That's the same old story.
2: You're serious?
3: Lads, if I could fly this plane myself, I'd go home.
2: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan kita langsung saja, teman Prado, ke informasinya ya, daripada kamu tunggu lama-lama ya. Oke, di mana ini buat kamu ya, mungkin kamu lagi capek ya, tidak bisa tidur ya, kadang bisa jadi overthinking ya karena ketidakpastian ini, teman Prado. Aduh, ini siapa pakai biasaan ini ya. Iya, pernah kamu merasakan ya, badan sudah capek ya, tapi otak masih aktif ya pas mau tidur ya. Ini pasti semua ya sudah merasakan, teman Prado. Iya, ternyata teman Prado, salah satu penyebabnya bisa datang dari stres ya, menghadapi ketidakpastian hidup ya. Mulai dari takut gagal ya, takut masa depan tidak sesuai ya dengan harapan kamu ya, sampai overthinking ya soal hal-hal yang belum tentu terjadi, teman Prado. Ya, secara tidak sadar ya, otak terus bekerja, bahkan saat tubuh sebenarnya sudah siap istirahat ya. Itulah kenapa banyak orang merasa lelah ya secara fisik ya, tapi tetap susah tidur ya di malam hari, teman Prado.

Iya, kadang Kak, iya, karena kadang yang paling melelahkan bukan kenyataan ya, melainkan isi kepala sendiri ya saat malam tiba teman Pradua. Aduh. Ini siapa pakai biasaan ini ya ketika kita sudah seharian kerja ya sampai rumah mungkin mau membaringkan tubuh kamu ya. Pasti ada drama-dramanya ya. Iya, pastinya dong. Dimana ketika hal-hal yang memang kita pikir ya kadang membuat kita susah tidur ya, itu karena apa? Iya, pikir hidup ya. Oke, okay, teman Pradua, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Ini berkaitan dengan ketidakpastian hidup juga ya teman Pradua. Oke, okay, jangan kemana-mana teman Pradua, karena kita masih di Jaga Malam ya dengan info-info menarik yang bakal Dona hadirkan untukmu nanti. Tetap stay ya teman Pradua di Jaga Malam.

Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kita memperoleh di akhir perjumpaan kita untuk program Jaga Malamnya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman pro 2. Dan kita langsung saja, teman pro 2, ke informasi yang terakhir ya. Di mana sering taruh HP ya, di saku ataupun dekat kepala. Ternyata ini ada beberapa fakta ya yang gak bisa menimbulkan resiko penyakit ya, teman pro 2. Ini buat yang sering-sering ya taruh HP di kepala ya, wajib untuk didengar bersama ya. Ya, sering tidur di samping HP atau selalu ada di saku celana. Banyak yang takut ya radiasi HP bisa bikin kanker. Emang benar? Jawabannya sampai saat ini belum ya, teman pro 2. Ada bukti ilmiah yang meyakinkan kalau pengguna smartphone ya sehari-hari bisa menyebabkan kanker, teman pro 2.

Ya, tapi HP memang ya memancarkan radiasi, tapi radiasinya adalah radiasi non-ionisasi, teman Pro 2. Jenis ini berbeda ya dengan sinar X atau sinar gamma ya, yang memang bisa merusak DNA, teman Pro 2. Jadi radiasi HP tidak punya energi ya yang cukup untuk merusak DNA atau memicu kanker ya, seperti radiasi medis tertentu ya, teman Pro 2. Ya, peneliti besar yang melibatkan ribuan orang juga belum ya menemukan hubungan yang konsisten antara pengguna HP dan resiko kanker otak ya, maupun kanker lainnya, teman peradua. Yang justru lebih beresiko menyebabkan kanker adalah merokok ya, mengkonsumsi alkohol berlebihan ya, obesitas, kurang olahraga, dan jarang screening kesehatan, teman peradua. Oke, teman peradaban, itulah informasi yang terakhir ya, di mana ini berlaku untuk kita semua ya. Sebenarnya belum ada ya, sampai saat ini belum membuktikan bahwa taruh HP di samping ataupun di saku celana bisa menyebabkan kanker, teman peradua. Jadi ya, tapi lebih baik ya untuk kita waspada ketika tidur ya, harus HP digeserkan jauh ya. Iya, jangan sampai di samping terus ya. Bisa jadi apa ini, ketika tidur juga kelelapan sampai bisa merusak HP kamu juga ya. Iya. Oke, teman Prada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman Prada. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 22:52 menit, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2.

Ya, jangan kemana-mana teman produk, karena nantinya setelah ini bakal ada Just Music hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5. Nantinya kamu ditemani sama Kak Dona nantinya di Depart 2 di pukul 11 ya teman produk. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu ya. Akhirnya saya Dona Tama Husein yang pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan sampai jumpa, bye-bye.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

malaikat itu telah pergi. Drama radio persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah Virgo Edy.

0: ada kabar lagi?
1: Belum ada, Bu.
0: Jadi gimana anak kita, Pak?
1: Sabar, Bu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan terus menunggu.
0: Tapi sampai kapan? Waktu kita nggak banyak, Pak. Aku nggak mau kehilangan anak kita.

Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku sudah bisa menghirup udara segar. Aku berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan bisa menjadi berkat buat orang lain.

0: Golongan darahnya cocok, O plus.
1: Alhamdulillah. Siapa orangnya, Pak? Di mana tinggalnya? Cewek atau cowok?
0: Sabar, Bu, sabar.
1: Kan aku pengen tahu siapa orangnya.
0: Iya, Bu, tenang dulu. Kita belum tahu siapa orangnya karena kata dokter Intan, nama pendonornya masih dirahasiakan.

0: Kamu serius mau donorkan ginjalmu untuk anak itu?
1: Iya, aku serius. Selama ini, aku sudah banyak berbuat dosa. Saatnya, aku menebus kesalahanku.
0: Tapi kamu dipenjara 10 tahun itu atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, Nike. Waktu itu kan kamu membela diri.
1: Iya, aku tahu, Intan.
0: Aku sudah mengenalmu cukup lama, Nike. Tapi mendonorkan ginjal ini sangat berisiko. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada dirimu.
1: Tenang, aku akan baik-baik saja. Siapa nama pasienmu itu?
0: Nama anak itu Fajar Sakti Perdana.

0: mantan napi?
1: Iya Bu, namanya Nike Kusumawardani. Dia mantan napi kasus pembunuhan.
0: Batalkan.
1: Batalkan apa Bu?
0: Donor ginjal itu batalkan saja.
1: Kenapa Bu?
0: Aku tidak mau anakku menerima donor ginjal dari mantan napi. Kasus pembunuhan lagi.
1: Ya Allah Bu, pikirkan keselamatan Fajar. Cuma mantan napi ini saja yang cocok darahnya sama anak kita.
0: Aku tidak peduli Pak. Masa anak seorang pejabat hebat seperti aku menerima ginjal dari mantan napi?
1: Jangan terlalu sopok. Berbuat kebaikan itu tidak memandang status apapun. Ini demi nyawa Fajar.

0: Rike.
1: Ya?
0: Kamu sudah siap untuk transplantasi besok?
1: Iya, aku sudah siap. Hari ini adalah hari terakhir aku bisa merasakan dua ginjal aku. Besok aku akan melihat satu ginjalku berada di raga orang lain.
0: Kamu terlalu baik, Nike. Padahal kan kamu sama sekali tidak punya hubungan darah sama penerima ginjalmu.
1: Kebaikan adalah bentuk kemanusiaan terbaik. Jangan bawa organmu ke surga, karena di sini masih banyak yang membutuhkan.

0: Aku penasaran siapa yang sudah mendonorkan ginjalnya untukku.
1: Kenapa kamu ingin tahu siapa orangnya, nak?
0: Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawaku. Kenapa, Bu? Dia tinggal di luar negeri.
1: Karena dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, nak.
0: Meninggal? Kapan, Bu? Kenapa bisa meninggal?
1: Ya, setahun setelah dia mendonorkan ginjalnya padamu, dia mengalami serangan jantung, nak.
0: Kenapa selama ini ibu tidak pernah memberitahu aku soal ini?
1: Maafkan ibu, nak. Saat itu ibu terlalu egois. Ibu tidak mau kamu bertemu dengannya karena dia seorang mantan narapidana kasus pembunuhan.

0: Ibu tega sekali. Ibu terlalu bangga dengan jabatan dan harta yang ibu punya. Padahal semua itu hanyalah titipan dari Allah.
1: Maafkan ibu, nak. Ibu memang salah. Ibu harusnya bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkanmu. Ibu sangat menyesal.
0: Semua sudah terlambat, Bu. Sekarang malaikat itu telah pergi. Dan aku tidak sempat berterima kasih kepadanya.

Demikian drama radio berjudul Malaikat Itu Telah Pergi. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah ditulis oleh Virgo Edi dengan para pemain Reni Oktavia sebagai ibu, Mika diperankan oleh Diana Yuanita, Regita Bayu sebagai bapak, Fajar dimainkan oleh Andre Rianta, Dr. Intan diperankan oleh Virgo. Teknik dan montase Uda Panca Nirwana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

ada seorang narapidana yang dikirim ke ruang tahanan isolasi dan hanya diberi sebuah Alkitab untuk menemaninya. Selama beberapa tahun, ia mempelajari Alkitab itu dengan seksama. Jauh sebelum era komputer, dia telah menemukan data-data. Alkitab itu terdiri dari 3.586.489 huruf, 773.692 kata, 31.173 ayat, dan 1.189 pasal atau bab. Dan masih ada banyak lagi yang disajikan. Namun sayang, tidak ada keterangan sama sekali bahwa isi Alkitab itu menyentuh hatinya. Kisah tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa mempelajari Alkitab itu berbeda dengan menghayati Alkitab. Bahwa mengerti Alkitab itu tidak sama dengan menghidupi sabda Tuhan. Bahwa mengetahui tentang Yesus itu tidak sama dengan mengenal pribadi Yesus. Banyak murid Yesus yang mengundurkan diri karena tidak bisa menerima kata-kata Yesus. Mereka menginginkan Yesus itu seperti konsep mereka.

Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis, tapi sering tidak pada tempatnya serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomorsatukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Kepolisian Resor Merauke melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran di Lapas Kelas 2B Merauke pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Jerry Koago SHMH mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran tersebut. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas. Sebagian sel warga binaan tidak mengalami kebakaran. Meski demikian, ia meminta petugas lapas segera memperbaiki dua pagar yang terdampak atau perlu diperbaiki untuk mendukung pengamanan. Jerry menyampaikan kepolisian siap membantu pengamanan apabila diperlukan selama proses perbaikan fasilitas tersebut. Koordinasi dengan petugas lapas juga dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif setelah insiden pelarian warga binaan dan kebakaran.

Kita ke info berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pembangunan daerah tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan mental dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk grup band Papua Selatan. Burhanuddin Zain, ketua grup band Sanapai, menjelaskan bahwa band Sanapai dibentuk untuk tampil menghibur masyarakat Papua Selatan di berbagai event. Sanapai Band juga telah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya menggelar festival band tersebut pada beberapa bulan lalu untuk merangsang generasi muda agar meminimalisir kegiatan negatif di Papua Selatan. Ia mengatakan festival tersebut berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 Mei lalu, dengan puncak kegiatan pada tanggal 20 Mei. Kegiatan ini diikuti sekitar 20 grup band yang menampilkan kemampuan bermusik melalui sejumlah lagu yang telah ditentukan panitia maupun lagu yang telah dipersiapkan oleh masing-masing peserta. Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pelaksanaan festival mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh perwakilan Gubernur Papua Selatan dan turut dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Merauke serta unsur pendidikan. Selain menampilkan musik, festival band juga dirancang untuk menjadi sarana penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya menunjukkan kemampuan bermusik, tetapi juga berperan dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan capaian pembangunan di Papua Selatan. Burhanuddin berharap dengan festival yang dilakukan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas secara positif sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk pendekatan melalui seni dan musik untuk membangun semangat kebersamaan serta kepedulian terhadap kemajuan Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, semoga pagi hari kamu penuh dengan sukacita ya teman Pro 2. Di hari Senin ini selamat beraktivitas, semoga hari ini lancar. Semoga apa yang udah kamu rencanakan di hari ini berjalan dengan lancar. Dan semoga Senin ini penuh kebahagiaan ya teman Pro 2. Tetap harus dijalani walaupun hari Minggu atau malam Minggu masih beberapa hari ke depan ya teman Pro 2. Pokoknya tetap lakukan terbaik di hari ini, sebarkan vibe positif dan semoga hari kamu penuh dengan kebahagiaan. Buat teman Pro 2 yang baru bangun tidur, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. Itu penting banget karena itu meskipun sepele dampaknya luar biasa. Bisa melancarkan pencernaan kamu dan juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Setelah itu jangan lupa untuk sarapan buat teman Pro 2 yang sudah mandi dan bersiap-siap untuk berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja dan beraktivitas lainnya. Kalau sudah sarapan, jangan lupa untuk mempersiapkan segala keperluannya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali pagi hari ini dalam program Spada, aku akan ngasih tahu kamu di tanggal 12 Oktober ada peringatan apa nih, teman Pro 2. Yang pertama, setiap tanggal 12 Oktober, Indonesia merayakan Hari Museum Nasional. Pada mulanya, beberapa sejarawan dan tokoh budaya Indonesia berkumpul untuk membahas tentang penentuan tanggal hari peringatan ini pada Mei 2015 di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Jakarta. Beberapa tokoh mengusulkan tanggal yang berbeda-beda, seperti Aris Munandar yang mengusulkan tanggal 9 Maret, yakni tanggal berdirinya Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW, itu bahasa Belanda ya teman Pro 2. Kemudian ada Julianto yang mengusulkan tanggal 5 Maret sebagai tanggal lahir yang merupakan tanggal lahir Muhammad Amir Sutarga, sedangkan Nunus mengusulkan tanggal 12 Oktober. Pemungutan suara melibatkan peserta lainnya di dalam pertemuan yang kemudian menghasilkan tanggal 12 Oktober sebagai tanggal peringatan yang terpilih. Oke, yang berikutnya ada Hari Penglihatan Sedunia, teman Pro 2. Ya, Hari Penglihatan Sedunia ini bertujuan untuk memerangi kebutaan akibat trakoma dan penyebab kebutaan lainnya. Kampanye ini telah membantu lebih dari 488 juta orang yang mengalami gangguan penglihatan. Yang berikutnya, Hari Artritis Sedunia yang diselenggarakan oleh Arthritis Foundation. Artritis berasal dari kata Yunani yaitu arthros yang berarti sendi dan itis yang berarti peradangan. Jadi artritis itu hari peradangan sendi, teman Pro 2. Banyak yang menghubungkan artritis dengan lansia dan masalah kesehatan yang mempengaruhi mereka. Hal ini sih benar adanya karena bukti statistik menunjukkan bahwa mereka yang berusia di atas 65 tahun adalah penderita yang rentan, teman Pro 2. Namun 30% dari semua penderita berusia di bawah 65 tahun dengan beberapa di antaranya adalah remaja dan bayi, meskipun itu sangat jarang, teman Pro 2. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 12 Oktober ini. Semoga menambah wawasan pengetahuan. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 12 Oktober ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dikelilingi orang-orang baik, berkah selalu, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Semoga rezekinya juga lancar dan aku, kamu, serta kita semua yang mendengarkan diberikan banyak kemudahan serta banyak uang. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, untuk menemani pagi hari kamu seperti biasa nanti bakal aku hadirkan info-info pagi hari. Tapi tahan dulu, nggak aku spill karena kita sarapan dulu ya teman Pro 2 sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini.
Oke, jangan kemana-mana ya. Enjoy terus di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh. Aku selalu salah
4: tingkah. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di pada teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, beberapa hari lalu kita memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ya, teman Pro 2, ya, tepatnya di hari Sabtu kemarin. Dan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol juga ya dengan psikolog bersama Kak Divita waktu itu, teman Pro 2. Tapi kalau soal mental itu selalu menjadi pembahasan yang menarik, teman Pro 2. Dan di pagi hari ini aku ingin mengajak kamu untuk menarik mundur sedikit tentang dunia mental, teman Pro 2. Banyak yang gak tahu bahwa self love di era digital itu sebegitu pentingnya, teman Pro 2. Di era digital ini, banyak orang masih sering menyalahartikan konsep menyayangi diri sendiri sebagai bentuk sikap egois, tidak peduli orang lain, atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, teman Pro 2. Padahal self-love merupakan fondasi dasar bagi seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Di tengah gempuran media sosial, generasi muda seringkali terjebak dalam kebiasaan membandingkan pencapaian diri dengan orang lain hingga merasa selalu tertinggal. Kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus, jika dibiarkan terus-menerus ya teman Pro 2, itu dapat memicu rasa cemas berlebihan, kelelahan mental, emosi yang tidak stabil, serta menurunkan rasa percaya diri, teman Pro 2.

Dan dikatakan oleh founder Kemah Pelangi dan Cahaya Semesta, yaitu Veronica Utami. Katanya hari kesehatan mental kemarin itu seharusnya dijadikan pengingat untuk belajar jujur pada perasaan sendiri, teman Pro 2. Menerapkan self love itu bukanlah tindakan egois ya teman Pro 2, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental harian itu tetap terjaga dan tetap bertahan teman Pro 2. Selain itu, kemampuan untuk menerima kekurangan serta kegagalan merupakan kunci utama dalam membangun fondasi emosional yang lebih kuat. Pada akhirnya, ketika kamu bersalah, kamu harus menyatakan diri bahwa kamu memang salah. Kalau benar ya, benar teman Pro 2. Karena itu berkaitan juga dengan keseimbangan mental dan emosional diri teman Pro 2. Keseimbangan diri juga dapat dijaga dengan tidak menuntut diri secara berlebihan di tengah berbagai beban tanggung jawab ya teman Pro 2. Dan ada beberapa tips serta trik yang praktis yang bisa kamu jalankan sehari-hari untuk bisa menerapkan self love teman Pro 2. Yang pertama yaitu segera berhenti sejenak ketika mulai merasakan overthinking atau kewalahan dengan keadaan. Yang kedua, mulailah rutin meluangkan waktu untuk berbicara secara positif dengan diri sendiri. Dan juga waktu untuk lebih menyayangi diri sendiri ya teman Pro 2. Yang ketiga, pelajari cara menerima setiap emosi yang muncul tanpa perlu menghakiminya secara berlebihan. Kalau kamu merasa kamu akan membuat orang lain tersinggung, alangkah baiknya untuk tahan tidak bicara dan lebih memilih untuk diam. Begitupun ketika kamu menemukan orang yang rasanya itu kalau ngomong nyakitin aja gitu, gak usah terlalu didengarkan teman Pro 2. Cuek aja dan juga sebaiknya dijauhi kalau memang gak penting-penting banget ketika harus berinteraksi dengan orang tersebut. Yang keempat adalah belajar memprioritaskan diri dengan tidak selalu merespon permintaan orang lain, melainkan fokus memahami apa yang dibutuhkan diri saat ini. Ini penting banget teman Pro 2. Kamu jangan sering mengiyakan orang lain ya teman Pro 2. Kalau kamu merasa kayaknya gak memungkinkan deh buat aku bantu dia, gak usah dibantu teman Pro 2. Kamu tawarkan aja, mungkin aku belum bisa bantu saat ini, aku belum bisa bantu. Mungkin aku bisa bantu lain waktu, tapi gak sekarang ya. Itu kalimat yang mungkin perlu berani untuk mengutarakan juga ya teman Pro 2. Karena kita nggak mungkin, orang lain nggak mungkin ngerti apa ya situasi diri kita selain diri kita sendiri, teman Pro 2. Simpelnya tuh kayak gitu. Dan yang kelima, yaitu memilih satu tindakan kecil yang lebih baik untuk diri sendiri secara konsisten setiap hari. Misalnya nih ya, misalnya contoh sederhananya bisa yang paling simpel deh, minum air putih tiap hari konsisten, atau banyakin minum air putih, mengurangi minum-minum manis dan makanan manis, lalu tidur yang cukup tanpa merasa

bersalah sama sekali, atau kamu kalau mau istirahat ya udah istirahat, nggak perlu harus mikir wah nanti kalau saya tidur nggak ada yang bantuin dia gimana ya. Kalau memang memungkinkan untuk kamu istirahat, sebaiknya istirahat teman Pro 2 tanpa harus merasa bersalah. Dan yang berikutnya yaitu berani belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang kamu rasa kayaknya bukan kapasitas kamu teman Pro 2, atau bukan sesuatu yang memungkinkan untuk kamu lakukan. Jadi buat teman Pro 2, self love atau menyayangi diri sendiri itu penting banget teman Pro 2. Ingat, gak ada yang lebih mengerti diri kita selain kita sendiri teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu menutup diri untuk tidak ngobrol dengan orang-orang atau tidak sharing-sharing. Karena kita bisa mendapatkan pengalaman itu dari orang lain juga ya teman Pro 2. Tapi alangkah bijaknya untuk tetap menyayangi diri sendiri dengan cara yang baik. Setelah ini kita bakal bahas tips sederhana menjaga kesehatan mental sehari-hari ya teman Pro 2. Ini beda dengan yang tadi, kalau yang tadi lebih kepada mencintai diri sendiri, kalau ini menjaga kesehatan mental. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakal kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Spadia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di Spada, teman Pro 2. Teman Pro 2, menjaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut penting untuk membantu seseorang menghadapi tekanan dan menjaga kesejahteraan diri. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental. Pola tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik. Selain itu, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernafasan, yoga, atau kegiatan santai yang merilekskan pikiran, teman Pro 2. Namun, waktu istirahat juga perlu diperhatikan ya, teman Pro 2. Sebaiknya kamu mempunyai waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Hal yang bisa kamu lakukan yaitu dengan cara tidur secara teratur dan dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental. Intinya jangan begadang, teman Pro 2, karena kalau begadang itu akan mempengaruhi jam tidur kamu dan juga akan mempengaruhi mood kamu di esok hari, teman Pro 2. Tidak hanya itu, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan semua orang juga bisa memberikan dukungan emosional. Tentu untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dapat dilakukan ya, untuk membuat seseorang merasa didengar dan tidak sendirian. Tapi perlu diingat, tidak semua orang bisa menjadi tempat bercerita, teman Pro 2. Di sisi lain, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang disukai seperti hobi, ternyata juga dapat membantu menjaga keseimbangan diri. Buat kamu yang memiliki hobi, bisa kamu lakukan atau bisa kamu sisihkan sepersekian waktu dari 24 jam kamu untuk menjalankan hobi kamu. Seperti hobi membaca buku, mendengarkan musik, bermain musik, melakukan perawatan diri, masak, dan lain-lain. Yang penting yang bikin kamu bahagia, teman Pro 2. Selain itu juga kamu harus menerima diri sendiri, karena itu menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental ya, teman Pro 2. Seseorang perlu menetapkan tujuan yang realistis untuk dapat membantu menghadapi perubahan secara bertahap, teman Pro 2. Dan buat kamu juga, alangkah baiknya untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membantu seseorang untuk lebih mendapatkan energi positif. Dan juga bisa membuat seseorang lebih menghargai hal-hal yang dimiliki, teman Pro 2. Kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari. Untuk itu, jangan pernah ragu membicarakan perasaan ketika beban terasa semakin berat. Namun perlu diingat bahwa kamu juga harus pintar-pintar memilih siapa yang bisa menjadi tempat cerita kamu. Selain itu, dukungan-dukungan juga dapat kamu peroleh dari orang-orang terdekat, keluarga tersayang, orang-orang tersayang, psikolog, konselor, atau layanan kesehatan yang menyediakan jasa untuk mendengarkan, teman Pro 2. Kan banyak tuh ya jasa, biasanya sih psikolog ya, teman Pro 2. Itu mereka punya metode tersendiri untuk melakukan pendekatan gitu secara pelan-pelan terhadap orang yang punya masalah. Jadi sebenarnya penting banget juga untuk memahami psikologi diri sendiri, teman Pro 2. Jangan pernah menyepelekan capek mental gitu, teman Pro 2. Apalagi gara-gara sosial media ya, teman Pro 2. Banyak banget kasus gara-gara sosial media itu dia jadi membanding-bandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain, teman Pro 2. Sesekali kamu harus mencoba detox digital, yaitu mengurangi penggunaan sosial media ya. Bisa kamu coba dari 1 hari dulu, lalu 3 hari, bisa seminggu, sebulan. Itu menjadi salah satu tantangan tersendiri kalau kamu berhasil mendetox digital selama itu, teman Pro 2. Dan itulah info seputar mental di pagi hari ini, teman Pro 2. Setelah ini di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca yang disampaikan perakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Setelah ini aku bakal kembali dengan info cuaca hari ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Masih di Sepada Teman Pro2, kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Risaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Risaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Baik Kak, alhamdulillah hari ini.
3: Alhamdulillah, silakan Kak untuk info hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Rizal Dirama dan perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini diperkirakan cerah berawan dengan kondisi pada pagi hingga sore nanti diperkirakan udara kabur akibat sebaran asap. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 88%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Yosudarso dan juga Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikut informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 14 dan 4,6 meter pada pukul 2 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 1,2 meter pada pukul 21 dan 1,8 meter pada pukul 9 esok pagi hari. Berikut informasi sebaran titik panas pada hari kemarin di Provinsi Papua Selatan. Terpantau ada 6.703 titik panas yang tersebar di wilayah Papua Selatan, diantaranya 3 titik di wilayah Asmat, 1.132 titik di Bovendigul, 658 titik di wilayah Mapi, dan 4.910 titik di wilayah Merauke. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dan kami himbau agar masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Selasa 13 Oktober 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan dengan potensi udara kabur. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik Kak Risaldi, untuk hari ini pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan udara masih kabur ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Dan juga untuk sebaran hotspot atau titik panas yang terpantau total 6.703.
4: Betul sekali.
3: Sementara untuk esok hari udara kabur ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Risaldi untuk info cuaca hari ini. Terima kasih juga untuk himbauannya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
4: Baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke, Risaldi Ramadan, bahwa hari ini

0: Cuaca.
1: Ya, untuk teman Pro 2 juga dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang di perairan selatan Merauke hingga laut Arafura Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perkiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama, tapi nanti masih ketemu aku di pukul 10 dengan Info Pro 2. Setelah itu aku pamit, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan mendengarkan lagu-lagu hits ya dalam program Hitlist. Dari pukul 9 hingga pukul 10 nanti. Jadi buat teman Pro 2, selamat mendengarkan, enjoy terus di sini aja. Di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.